0: Okan sekal nak cin, kua cin cana kua bingkil. Masalah cul, kua ye kau kece kumpat cakua cbeningkil. Cikcik wala kue nak walok, wala tikapuak. Lahat sekal ispiomale katenamit. Banyak aku ikin syok-syok, aku ikin kuan lirus silal, lirres silal. Lekajuam khora lash kakola kerci. Cekui kamag mare na wasut na katkas ektana na cin. Aku acin. Mare na karatawarak skotsbal. Mare na karatawarak skebal isyokshuaban. Janak kuan kuan sut laol yalal kakolbe. Nakakosa na kile kanawam. Uut na gonom tasas bin lakaw. Oka nak cekui kamag, ut kuaye ku rin cis kuat bal, cis toj bal, cis kebal ku cek salipe, listika dule kakuangi koralas kahol tenamita kerci, kuah aci, kuah pokomci. Abanan disiap le kason na kuaye li no kos kama rikin le kasutam, rikin le kalok lah nachos, lok lah chosha. Lok lah ha, lok lah ik, lok lah sake, lok lah cai, lok lah cok, lok lah ketom, lok lah ke, aja, lok lah sake, anapo, cis kunilan, nasko ceku nak lau moko kuangko tajal saik, moko pampoko tasaik. Wangko banciru kunru cicoc parki na cola lilok lak cekam. Parki na ki lilok lak cekam. Ut parki lao na kakam si lilok lak cekam. Ut kukane bakwi lilok lak ketom. Neke cola, neke ki, neke ningkan ut neke kam. Kukane bakwi lao banyal. Ko cola, ko ki, neko kam. Otrogana kwayeko chiskos alerkin eskiam le kamusika le kaarpa le kelao le nakutok chekuna klao etsi chano no koilok chano no koatinak chano no koserekik par kwanzo sila le kakaush elish li kwanchake ot li kyoko chabala na kwan no menak obsiento chiam na chekuloni sakikuin garin. Jis kamchak jis kuchikul yel ak jis kuchikul yel chanru jis kam jis bimali katenamit. O tanakwan moko atachikev li sakikwin kechak poyanamil akwi li kyo chanru nako chanakam chanru nako shkesa konak libe li kakwi tak angkelak chiruan majal kakwi tisik jis bimalaan. O kwansut lao ingka nakilan kwansu lao ingka nakatel nakaw sirisham otro kan nakati nakulak lisbona nak sakal gichik takatel kakaus takatel kanalem utakili uso grele kalal kak ahol tele kamam sa kungkutan challenge kak aljab la kheros kalja os kalja banakwan sas kawali karuna kayes kete malaksas kawanak nakas aki le kakaus ko akchi le katenamitu teble kalal kakahol rani keri rani kestu ami makali solebal malaki kwane solebal marin kaskulak lak kotone manya kau nak tornak nge shik si si chana solok le kakukal nak kuita lak arin chana os chabi lak li solok komanesh manya kaya kanakwan le Cina usi kahui cina wale he, jawang kacek li sekulun sali celok ure via de los niños kila okobe. Aman kahui sel cube kabla hus kala hus kakal maja. Hot aljik sekana maja. Otro kana na kacek bi kana kakwa eskuas kuisin. Adinak serak ik cekish. Mako cal serak ik ta maja. Moko chal tanakak, li choko sikwal na, tes kele kapom ko chik taka, tes mo kamuel, kima Victor, kima Maria, kima Juan, kima Pedro, sukin chak, eh? Kim, okan ko chikarin. manya. Oga na kaili kacho ami lale malak li kay silal komonesh na kosh kama sa kalikin kun chuam limo kolenta. Ilomak li spoti li kakawa. Bas yolachak, chanros yolachak. Machaches na chob sa klikana kacho kwa. Ut kaut na kwan spoti li kakawa. Ut karun na kutok kay naklawak etchi alikati no bal. Tekas iba lekati no banak tekas iba hokan hokan hokan nah sasa nak takwati na tajeni ating ating ating agakosil tas iba anilak anilak anil agakobanya anak utuk nak laos akal bejan nakak skebal skut misauli ani holao. Oganak sait oleh hil kuayes ya ble karpa li keli na kutu cingke so kre ble ka komoli ni ke sik cinak cik angkelak cel sa kunak li kalebal chan cak le ru li kalebanak sekwe mare ma kalibe mare cina sik mare cina kibru u cekulak sa kalan tenamit kiapan li kona la kuayes cok kere les komoli ni kata sa ceru maka na sekwe kuangke sak sali abak tenamit acal karu abak tenamitil. Abanan misaj sej ol anies, cabil te banu lek angkel, cabil te ri leri, te kam lek aus lina le di sejke re le na le cukwa, re nak cukukan maka cakita cakilal te tau cak cantar kasana nati nje. Recuerda los buenos principios y valores inculcados como hijo, demuestra esos buenos principios y valores donde quiera que te encuentres cantar kasana, usa kalchan. Banakayb le kachek, le kanachin, le kachin, ma konsot ng gaspo tseko li elkak, manyan. Banakanin gaspo ila kuhali karuta ako ang kakwe tati ko waris. Manyal ta porao sa lako, kini machat, kini asarong, achal karuli kangkel. Aban aranta kutung na, di chokas banungkil abanan osop te simbil si panika ako achan. Malaking ka, hukan ba yan? Saya cula kilbe kuacin, nacin, kuak laku kasal, asbali, awonar leliak laut, kos kacil leka arpa, leke, leka musika. Bendiciones, yang kaya leka loy. Enrique Muku, Sol, buenos días, saludos desde Huehuetenango. Buenos días. Ani chiknat ibakchak, kalong kacil awasari. Tocarán huehue, chocha, kamiki leka loy. ¿Cómo puedo encontrar esa música en YouTube? Algunos hay ahí, hay que buscar música en arpa, música regional en arpa. Otro, Abanane Meyamia, Meya. Bendiciones, don Víctor, gracias, mi estimado Richard. Aranch, Cuen, San Juan, Chamel, Cosech, Oyecho, Cacue, Quecho, Conac, Son, Likej, del Hispanac, Lain, Sacal, Aj, Lain, Sacal, Aj. Saludos desde aquí en Senaú, Alta Verapaz. Saludos, don Víctor, aquí en Chicago, Estados Unidos. Ah, bien, sacale caloy. Aranza este para Estados Unidos. Guayé, de camúsica, guayé, de que, linacudo, chingue. La que nos representa, chingue, mala, la que nos testifica. La clavoa, Guatemala. Ah, ekchi komunis. Abran kwa khoni boko manina boko chak chan shakwil masala chul patio kat kabinki. Satanya aspan santo.
1: Satanya
0: aspan santo.
1: Allah ke kwa Victor.
0: Lain.
1: Ke Dios. Ke khulak nakako.
0: Oke, sekewal mat kos lah.
1: Mat kami bukan kagak terai.
0: Mantos toh.
1: Terlihat pada kakoston.
0: Maka nasi oke siap.
1: Pulak kami menjadi pulak kami mat.
0: Ah, maka nasi. Aran cen aran setan yang kakwal kutanai kutun. Mari adek. Nak kualis cen abi balson radio. Okay, sikwal mat ko slack son li limash.

0: Allô? Allô? Atina Ncha?
1: Nike,
0: mas até bani gina kwa bi.
1: Arinjo kina kwa
0: linki sek. Sek ye chaka. Kyo
1: kina kwa linki kyo kina kilipasa TikTok.
0: Ah. Ani yate kwe re barang kunzi ringa na wako.
1: Ah, di kana irma rin mo halang. Kasi kung kimo halang, pero rin kung sa kato na kot.
0: Habi, karo ako homdo ka lang.
1: Ay, yo kinchi adikwato rin sa poto, rin sa akong rainat.
0: Ah, Diyos.
1: Kire siya ra.
0: Diyos, kawakli siya, kawakli ram.
1: Arin kong ko, kinin akuan, arin. So, kinin familia, sol chok.
0: Sol chok.
1: Arin na kong kong chavis na esko na Matilde chok, pero arin ko rin sa matin ka na baby esperanza sa alo.
0: Kaya cak na Irma.
1: Hari ini kita di mana saja tidak kuat mau bersocok.
0: Kawan soal kawan nolong itu am jalok jalok.
1: Okan kecil. Minta esok nak kicaran.
0: Makan esok. Barang
1: diri. Kita di mana ini?
0: Anak kwan son joko jis anak eba. Arpa. Di arpa joko si kebalut di tuas di jesong kwah.
1: Bakit maka sa arpa?
0: Maka na siya na Irma. Kawa kecho larang. Kawa kecho.

komon timil timil jo ci sakeu cokrele kana de kacukwa li sakeu honcik ah bajas banak cirulik okti nakam li katibel nakam manja awan de kam musik ani cojo manja unak lawan nak omat kek ale kam musik cojo si Kyo chakri. Film ali kwansut mahi nakil. Lain rubelak nak singgulak sari kalebal kila kok cimat tingkul chakri su nakul chakri taa. Ninmat ke nak jogin chak cibe jogin partak wi kakwi liya kau na na okre. Mare obcia mare kwakim chab chikiri shanak. Kesek mana kan tak cik cik kuih sering. Oh. Jawan cik sekunde liak si Shoshin tau cik karan. Cancan nak karuk cap aku koki karan. Cancan nak selik alik bal. Cancan nak kulak aku ni nau cak. Kau cik mana kone kacik li kamusik komonis. Majalan kuang kone lik. Aja ko na kacie na kacogre li kumon li kuangke chak to karan sa ste balak anis. Kama din jeg na kwan des na mos riak des na kruwe. Kwan da hek sa skiali ru. Kaot na kuangki na ri. Ma kwan bayak ru li kyokin si spanong kilarin aran sa litinamit ko ban. Chan ru nak singkanap sa klinghong kabal, chan ru eb likwala lingkakol, chan ru eb anakwang. Manya. Mare nakilep sa li video yamana, chaba mo ko kontak eta. Nakta-talk si kos langgil, chan ru nak yoke chiki, karo ni kes tau, karo ni kes mani ke chabak, mani ke sek. Mare kwan narun kache, mare kwan di chanasikin, kwan chis honilaan. Jawan ko nak maka li lirik angki li saib saib kolep li kalal ka kolbe ko nak negera rasial papa ko nak negera rasial mama utmani ko nak manya urugan na kache chanchan na le kahonan na kwan chanchan na eh como es que lo kil subal kuchik li aniho O tingkat dasar cikgu wajal bas na ko taliman baja. Pone musika siya macam pone la piedra de la cama. Cikgu yin mak. Buenos días. Haring guangko komunis. Kapulis kawan orang. Roche na ek bayak sebanak. Aran roche na. Sas bayak spanak lau kongkori aring bayas kace kung di chena boton siling ka isla kema kwaye bi komones li joko siya bal majal abanan li aku isya jak li kana li ka kapsula li ekla aan ne snawal karuna siya kele chabil esilal Relikutan ini domingo nak kenal nak cek aku ni lo nak kosik saliglis maya. Untuk kenal nak aku cek aku seretalinan nak kabili atin nak kosik aje. Auslah kliatin uliatin nasheke komones maya. Salisang Mateo kumajol nak cawasiman salihun to salikuaklahu nashe. Saya berikutan na ancen li Jesus kisere li solom kun kalko kidro atin. Lis ni makwal kwang kila li chosha ancen chan kun lah e chal choch. Abana na kisa keu kiel utko jisikwaleb lah kangel renak te sabesi renak te rili rakwin. Awanan ciri sekain kikana dikini hongkong dikhonimal tistoh kwi li hongkong dikutan
awanan kis boke pa choke si kangkel chan choke si kangkel chan inch o chan ing kawa awanan kiel kuchik mare tuk tuk wale

Abanan aring rakwangko cab amanis ke kakangkel. Utan kiskiri ajuke sa kwila isa din siya na chocheran makwanik angkel. E kuchik. Abanan kikula kuchik kwal kuchik lieku wajal. Abanan kichal kichal dah echal choch. Kiskiri rin shakso rin balep limons. Pokep chishkunile blak angel utatok liskotan. Tatikip chakrik ini toke seok. Manya. O chirisaan tarak rik indi seok sepengkwa. Aba nak keok chiku kejahal keok chitoke. Hung chikung hung kal. Nak kikulak pa dyan. Nak kikulak sa kalsas. Onalis toh balik beli seok bengkwa kes koslanak joon te skul maja sas kabanak na balak kwe ses panong abanan ingkaning kes keretal na kunaka kwili toh le maja kes kulak kwili likoni mal ke kere li seok kumare se kangalak kun or anak kwili ses kuli se kangalak hungkutan maja. Aban nak ke school ke okci kwechok wanyan ke okstis baru li patron ut ke okci bare aku aye ke abana sekulun cik angelak kunce na hona lakwi outlat chato heba kwi hola o les kakui likutan o les te kwalisake. Abanan utaan kisumeep atin loy. Lain sin kiakwe, honimal tin kiakwe. Mukojokin ta chinumtak sa spin la kulup. May katabiso ka na honimal sakal tin kiakwe la imbi. Kam la kwe la ut atyo. Lain sik na kwak skipal chokreep. Manya li seok toke, manya li ko sing kakwilat. May katabi ni Ruan si panong kildrikin li karukwang kwe, li karulain tingkwak. Malaksik tinakwil, chalsas kawanak lain tikin chol. Utko ka na kwe, sa shirakike li kutan, ebli ten, ebli teok bengkwa ante kanak chispeh ulti teok chispeh ante kanak chispengkwa ratine kawalios arin chanchan bayak na koske bayak chinalibak chanchan inka no koske chinalibak kaut chmanak chispengkwa na kil li nasyeli Jesus lishnima kwal kwankila li chosha chan-chan kun li lak-e-chal-choch. Lak-e-chal-chan-chan-chan. Abimak-chi-us. Manak li-li-tawa Jesus mo-go-chakra tarak na kis-che ilumak kumon lak-e-chal-re li nakikain li jukwa aan li hokin na kulat chirutis-kwang abanan arin naan nasmano li karunas-che ut-hokain niya. Mo-go-chakra na nakistus ho-chan-ru-sakal. Chabali Jesus kamanas-che hal-hokiru atin renak kasiru le kolol renak tau kau snak banyak. Cencan eh nak kuang konak le sali solok ba. Esti aku nak kuang je cek nak kau slat. Ciri ciri si aku abik je cek nak kau sh banyak. Joki siap alik kue lain je nak kuang je cek nak kue. Kokana kue rikin rati ni dios. Abanan kue lo nego kia retal cian kungke barang kungsir di komong. Li shekwe bayal kamata na kung hung kaila o to ka nakwan na kila kung kaili komon li checha laksa kakpe chak tenong chis kung kaip li lalas kakol abanan ka si elis kangel shekulung shekulak sa ochoch shekulak garan si ele kanail masyataw chakuyak lakacho na senta ete tokak li kokal tetsake kreliko kalmanya utantik sena junobri.